Yama bulu tala mojur barasina barasina tala marfal Sering mini di pesering tuba tuan falem Nanjaga pol fal

Yayangay Hussein Mam, Hussein Modir Abdul Samsi, Abdul Samsi Imar, Imar Jim Umar, Umar Jim Bubakar Umar. Bubakar Umar Mottas Kanna, Kibla Fahadhan Salle. Adnan Salle, Maikam Doha Punya, Fahadhan Mata Adnan Salle. Mujizim Amud Lemi, Umar Yohan Yayangay. Yayangay Mek, Anmu Mujma Ese Daro. Jiran fikir mereka wala ajaran yang terbaik. Kamu yang wala jiran ini terima. Anjir fikir ajaran. Saya tahu dalam sistem narasi ini saya akan kah.

Pantas malam jaga. Mau orang cakup macam macam tengah ini, aku bagi pantas malam. Bagi pantas malam. Orang dah ini macam ni, aku baru je tak baru sahaja pakai ni, tiap punya bayi. Apa lagi? Mungkin mungkin apa lagi? Mungkin apa lagi? Jendek apa lagi? Jaga apa lagi? Jaga apa jam dar? Kamu mungkin jaga. Min ginjak, apa ginjak, mal ginjak, apa ginjak, apa ginjak? Ya kita pada pada mesir kita cai cai jangan berom. Itu singgar, jeringgar, adamgar, manggar tanpa nato koyor. Jumlah kita ini saja jumlah mesir.

ini mau nih podcast sama teman-teman aja. Nah, ini tuh sakit tuh kan. Thank you.

Mojur kantom sergi, kantom sergi mojur, munda ya marjang, agal aja sampai dunjai. Ajar tu market yang munda ya macandar, ak awas aja munda ya macandar ge. Market yang munda don boyong gir belza sinti ge, al sat bubel macul barak dau. Ajar tu nda cesen. Nafisaya itu nyanyi, Amadou Marianne.